0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman berdua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman berdua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian nih teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal anak muda, ada satu hal yang kayaknya sekarang gak kalah penting dari update tren ya, tahu tempat nongkrong terbaru atau mungkin tahu apa yang lagi viral di media sosial. Yap, bener banget soal uang, karena jujur aja nih, siapa sih yang gak pernah merasa uangnya cepet banget habis baru tanggal muda, rasanya saldo masih aman, tapi tiba-tiba bayar ini, beli itu, traktir temen, check out sesuatu yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan, tahu-tahu tanggal tua tuh datang lebih cepat daripada yang kita kira. Belum lagi sekarang semuanya serba digital ya, mau belanja tinggal klik, mau langganan sesuatu tinggal klik, mau transfer juga gampang, bahkan layanan keuangan ya itu juga bisa diakses lewat handphone. Masalahnya kemudian ini tuh kadang-kadang bikin kita lupa satu hal, yang gampang dilakukan belum tentu selalu baik untuk kondisi keuangan kita. Pagi ini kita bakal ngobrol soal anak muda harus melek finansial, bukan cuma melek tren. Karena melek finansial itu bukan berarti kita harus jadi ahli ekonomi, bukan juga berarti harus punya penghasilan besar. Sederhananya kita perlu tahu ya, uang kita datangnya dari mana, pergi kemana, dan keputusan apa yang kita ambil untuk uang tersebut.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kalau mendengar istilah literasi atau melek finansial, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir ya, wah ini pasti ngomongin investasi nih. Padahal nggak sesempit itu loh. Melek finansial sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, tahu kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang memang kita perlukan, sementara keinginan adalah sesuatu yang kita pengen punya, tapi sebenarnya masih bisa ditunda. Masalahnya di era media sosial seperti sekarang, batas antara kebutuhan dan keinginan kadang jadi tipis. Ya, kita lihat orang punya sesuatu, kita ngerasa pengen, lihat promo kita ngerasa harus beli, lihat temen nongkrong di tempat tertentu kita ngerasa harus ikut. Akhirnya muncullah kalimat, ya udahlah sekali ini aja. Tapi kalau sekali ini ajanya berkali-kali, ya udah saldonya juga bisa bilang tolong, aku capek gitu kan. Coba deh sebelum membeli sesuatu kasih jeda sebentar teman Pro 2. Kamu tanya ke diri sendiri apakah memang butuh atau pengen cuman lagi pengen gitu kan. Kalau memang butuh, oke. Kalau pengen, bukan berarti nggak boleh beli. Tapi kita perlu lihat dulu, kalau aku beli ini, kebutuhan yang lain masih aman nggak ya? Ini yang sering dilupakan. Melek finansial bukan berarti kita nggak boleh nikmatin hasil kerja atau uang kita punya. Justru kita belajar untuk bisa nikmatin uang tanpa bikin diri sendiri kesulitan setelahnya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, sekarang itu kita hidupkan di zaman yang serba praktis. Mau beli makan online, belanja juga online, bayar juga via digital, pakai layanan keuangan tinggal buka handphone. Kan kemudahan ini tentunya punya banyak manfaat, tapi ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Karena ketika sesuatu terlalu mudah dilakukan, kita kadang jadi lebih impulsif dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan keputusan finansial yang serba instan. Misalnya ketika sedang kepepet uang, ada tawaran pinjaman yang kelihatannya gampang dan cepat, di titik ini jangan cuma melihat kalau uangnya bisa cepat cair, tapi lihat juga seluruh konsekuensinya, kewajibannya, total yang harus dibayar, apakah kita mampu. Jangan sampai karena ingin menyelesaikan masalah hari ini justru menciptakan masalah baru untuk hari-hari berikutnya ya. Terus jangan tergoda uang cepat. Ini bukan cuma soal pinjaman, teman pro 2. Ada juga berbagai tawaran gitu kan yang menjanjikan keuntungan dengan cepat, termasuk ajakan untuk dapat uang lewat aktivitas yang sebenarnya beresiko. Disinilah kemampuan berpikir kritis dibutuhkan. Kalau ada yang bilang gampang kok tinggal ikut, atau yang ada yang bilang pasti untung, justru kita harus makin bertanya kan. Karena dalam urusan uang, kita perlu hati-hati dengan sesuatu yang terdengar terlalu mudah atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan biarkan FOMO mengatur dompet kamu. Wah, ini bisa berpengaruh juga terhadap keputusan finansial ya. Dan jangan gunakan uang untuk membuktikan diri, teman merodua. Nggak harus, apa namanya, kalau kamu ingin dianggap mampu, ingin mengikuti lingkungan, ingin terlihat keren, padahal nilai diri kita nggak ditentukan dari barang apa yang kita punya. Jadi nggak harus punya barang terbaru untuk dianggap keren, nggak harus selalu ikut nongkrong untuk dianggap punya circle, dan nggak harus mengikuti semua tren untuk membuktikan bahwa kita adalah anak muda yang update.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simpel tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik

Teman berdua ngomongin WhatsApp, sekarang rasanya bukan cuma soal chat ya, kirim foto, terus update status gitu kan. Keamanan aku juga makin penting, apalagi modus penipuan digital yang sekarang itu semakin kreatif. Nah, WhatsApp baru aja memperluas fitur keamanan akunnya. Ada perlindungan baru termasuk pengganti PIN verifikasi 2 langkah dan dukungan beberapa passkey dalam 1 akun. Tujuannya tentu untuk memperkecil resiko akun diambil alih lewat modus seperti phishing, QR code palsu, sampai cara-cara yang bikin kita tanpa sadar menghubungkan akun ke perangkat orang lain. Tapi pertanyaannya, kamu sendiri sudah seberapa peduli sih sama keamanan WhatsApp? Sudah pernah cek pengaturan keamanan akun atau belum? Atau selama ini yang penting bisa chat dan kirim stiker aja? Coba dicek dulu ya teman-teman berdua, siapa tahu ada fitur keamanan yang memang belum kamu aktifkan.

Oke, 105,4 FM teman Predo gak kerasa ya. Udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti akan ada Santai Siang. Kita ketemunya besok lagi di Santai Siang. Dengerin terus Predo FM, singa raja teman terbaik kamu.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro2 Singaraja.
4: Yes! Siap upload!
5: Kamu ngapain, bro?
4: Ini lagi foto produk aku. Mau diposting di sosial media.
5: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
4: Gaskan! Wah, berhasil! Aku banjir orderan! Wuhuu. Mau kemana?
5: Pulang mau fotoin produk aku juga, bye!
4: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
6: Yang bikin bagi kamu makin seru.
7: Ketemu lagi di Spada berikutnya.
3: Spada, hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Kedua, Loh Rusmiati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor wadah bundar tradisional Bali yang biasa digunakan untuk sesajen atau pajangan kini memiliki sentuhan inovatif. Loh Rusmiati, pemilik galeri, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les privat yang dimulai sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal dari perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekadar hobi, tetapi kini telah berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal. Informasi terakhir, Samantiara International Pickleball Championship kelima berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026, diikuti sekitar 200 atlet atau 101 pasang pemain dari Indonesia dan 8 negara, yakni Italia, Prancis, Finlandia, Wales, Australia, India, Kanada, dan Argentina. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, Dr. Iputu Eka Wilantara MPD mengatakan, event tahunan ini menjadi bagian dari pengembangan olahraga pickleball di sekolah. Kompetisi pertama kali digelar pada 2022 tingkat provinsi, kemudian meningkat menjadi tingkat regional pada 2025 dan tahun ini berkembang menjadi kompetisi internasional. Menurut Eka, kehadiran atlet dari berbagai negara menjadi peluang untuk memperkenalkan Buleleng sekaligus menarik wisatawan melalui kegiatan olahraga. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, aku balik lagi Rena Mora di Santai Siang. Dan tentunya langsung aja untuk kamu semuanya kita awali dengan request ya. Nah, selamat siang buat Intan, minta lagunya Anji, Orang Berbeda buat Karen, thank you, oke. Hai Kak, dari Lili minta lagunya Bastille yang Remind Me buat Karen, makasih, oke. Halo, halo, halo juga Kak Iren, minta lagunya It Get Tough dong, satu-satu buat Kak Iren, makasih, siap. Satu-satu, oke. Ntar aku putar ya lagunya, terus ada siapa lagi? Terus, hai Kak Iren, play dong lagu mana nih? Oke, lagunya buat Kak Iren dan tentunya buat semuanya aja, oke. Minta lagu dari Roni Parulian, Was Akhir Zaman. Oke, siap. Nanti aku putar ya, ditunggu lagunya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

Oke, tema pro 2 balik lagi bareng aku. Dan aku mau ngingetin dulu nih sebelum baca WhatsApp lagi ya. Jangan lupa untuk ikutan kompetisi Bintang Radio Indonesia ya, untuk RRI Singaraja tahun 2026 ini. Jangan lupa untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya bisa cek di Instagram @RRI_Singaraja. Kamu bisa akses informasinya di sana, oke? Dan tanggal pendaftaran terakhir tanggal 30 Agustus. Oke, balik lagi ke WhatsApp. Selamat siang buat Siska, minta lagunya Katy Perry ya, yang Chain to the Rhythm. Oke, buat kalian makasih. Hai Kak, dari Rian minta lagunya Ryan Pono, Ikhlas, buat kalian makasih. Oke, hai Kak, dari Vivi minta lagunya Sofia Carson yang I Hope You Know, buat kalian thank you. Oke, siap, aku puterin satu-satu ya. Dan makasih nih untuk semuanya yang udah ikutan join, yang belum ikutan lagi request time malam nanti tentunya.

0: Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ih, keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku.
2: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih bareng aku Irena Mora di Santai Siang. Dan kita ngomongin nih ya, tren hidup sehat ini kan memang terus berkembang ya. Dan peluang bisnis di bidang kuliner juga ikut meroket. Nah sekarang makin banyak orang yang sadar pentingnya memilih makanan bergizi, rendah kalori dan enak di lidah. Buat kamu yang pengen memulai usaha, makanan sehat bisa jadi pilihan yang menguntungkan karena pasarnya terus tumbuh dan banyak konsep kreatif yang bisa dieksplor. Dari menu diet rendah gula sampai camilan organik, semuanya punya potensi besar untuk menarik pelanggan setia. Nah, ada di beberapa ide usaha makanan sehat super kekinian dan berpotensi untung besar, seperti misalnya catering sehat personalisasi, karena memang ini ramai banget diminati ya. Jadi konsumen tuh biasanya menginginkan hidangan bergizi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalori, diet khusus ya, seperti vegan, keto, bebas gluten atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, modal awal ide usaha makanan sehat ini cukup terjangkau ya, sekitar 5-10 juta dengan margin keuntungan mencapai 30-50% per bulan. Nah, sistem langganan mingguan atau bulanan bisa jadi strategi untuk mendapatkan pelanggan setia sekaligus pemasukan stabil.

0: proklamasi.
1: Pasti tahu dong tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, dialah Sayuti Melik. Tapi, tahukah kamu siapa yang menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah BM Diah. Burhanuddin Muhammad Diah merupakan seorang jurnalis, diplomat, dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-18 dari tahun 1966 hingga 1968. BM Diah merupakan saksi pada saat Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 malam itu. Usai naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selesai disusun, Soekarno menyerahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik, Sayuti Melik lantas membuangnya. BM Diah pun mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Apa yang dilakukan BM Diah kini menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Alright teman-teman berdua, kalau kita ngomongin ide usaha makanan sehat ya, mungkin kamu bisa mencoba restoran atau menu plant-based ya. Jadi tren gaya hidup vegetarian dan fleksitarian memang meningkat signifikan ya. Kamu bisa mulai dengan menu berbasis nabati seperti tempe, tahu atau meat analog yang inovatif dan cocok untuk pasar urban ya. Nah, bisa juga salad and build your own salad bowl. Ya, ini memang diminati konsumen yang menyukai kontrol nutrisi dan estetika makanan. Bisa juga minuman sehat dan jus detox ya. Jadi, pakai kemasan eco-friendly untuk nilai tambah. Terus overnight oats dan puding chia ini juga ya. Jadi, ada juga granola and snack sehat yang bisa kamu coba.

0: kita pasang bendera biar Agustusan tahun ini rumah kita Indonesia banget.
1: Ayo.
0: Loh, kok kamu naikin bendera itu?
1: Terus, aku naikin bendera apa?
0: Nah, ini nih, karakter keindonesiaannya mana dong? Masang bendera kemerdekaan ya bendera merah putih. Ini identitas bangsa kita.
1: Alah, tuh di sosmed banyak yang pasang bendera lain.
0: Coba lihat, di atas bendera lain selalu ada bendera merah putih lebih tinggi, lebih besar dan lebih megah. Kalau ingin perubahan, kan bisa mulai dari hal kecil dan diri sendiri.
1: Oh, makanya kakak ngasih tahu aku dulu, biar aku sharing sama teman-teman.
0: Nah, tuh pinter. Yuk kita kibarkan bendera merah putih.
1: Ayo.

teman Pro 2, kalau kita ngomongin ide usaha makanan sehat, nah kamu tentunya bisa mencoba yang namanya menjual granola dan snack sehat ya, roti atau kue bebas gluten atau rendah gula, mie sehat, sayuran warna-warni, puding rendah tinggi rendah gula atau tinggi protein, jamu modern, manisan buah rendah gula, snack bayi atau catering anak sehat, frozen food sehat rumahan. Nah, bisa dipilih aja sih ya, pengen yang mana nih dijalanin supaya kamu bisa menjalankan atau membuka UMKM usaha makanan sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo

82 Timnas Voli Indonesia menutup fase grup B AFC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China Rabu 26 Agustus 2026. Hasilnya memastikan tim merah putih meraih tiket ke babak perempat final ya. Wow, ini Indonesia finish di peringkat keempat klasemen gabungan. Tim akan menghadapi Iran di perempat final. Aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

Teman perdua tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar di kompetisi Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 2-1, 9-2, 1-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zizong dalam tempo 24 menit. Nah, pertandingan berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak Kalimantan Barat pada Rabu 26 Agustus 2026. Tunggal putra nomor 81 di dunia asal Indonesia ini tampil mengesankan. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

Teman Pro 2, selamat gabung untuk kamu yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RRI Singar aja ya. Next, aku ada kabar nih dari kembali ya dari dunia olahraga pastinya. Aku ada kabar dari Java United FC ya, menyambut musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan semangat juang tinggi. Ada sebanyak 27 pemain siap berjuang meraih prestasi di rumah baru Semarang, Jawa Tengah. Jadi melansir dari laman League ya, Java United kini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya tim ini bernama Malut United FC dan bermarkas di Ternate. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: dulu ah. Wahai ikan-ikan di sungai, makanlah umpanku.
1: Udah ah, buang di sini aja deh.
0: Aduh, siapa yang melempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.

Ineos dipastikan absen pada MotoGP Aragon Spanyol pekan ini. Teh 3 KTM konfirmasi bahwa kondisi Ineos tidak memungkinkan berlaga. Ineos saat ini masih berjuang memulihkan cedera bahu yang dialaminya di Jerman tahun lalu. Hingga balapan di Aragon ia belum menyatakan siap. Oke, Pol Espargaro kembali turun sebagai rider pengganti. Belum diketahui kapan Ineos diizinkan kembali membalap karena timnya tidak ingin mengambil resiko. Cepat sembuh ya Ineos, dan kembali akuin baca infonya dari RRI.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: sleep.
1: Buffy.
2: Teman Pro 2, kali ini aku ngajak kamu untuk ke informasi ya, seputar dunia entertainment. Yuk, kita ke informasi dari Mawar The Young dulu, yang rilis single terbaru nih teman Pro 2. Ya, jadi kan dengan warna musik berbeda. Jadi bintang film sekaligus penyanyi Mawar The Young ini kembali merilis single terbarunya yang berjudul KAN atau Kan. Lagu ini bawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara gitu ya. Nah, dia hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang gitu. Nah, tiga huruf ini terdengar seperti bagian dari ungkapan sudah ku bilang atau I told you so, kan? Gitu ya, kan? Gitu. Ya, unik juga sih teman Pro 2 ya. Ya udah, sambil nunggu kannya, kita sambil nunggu informasi selanjutnya juga teman Pro 2. Kita dengerin dulu yuk Mawar The Young dengan Senang Sayang Sayangnya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: kehormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

Teman Pro 2 ada kabar nih ya dari siapakah kali ini? Nah, ini ada kabar dari Winter Aespa yang tentunya anggota grup K-pop Winter Aespa ya. Ini Winter menghadirkan nuansa berbeda dengan membawakan rock dalam single musim panas terbarunya ya, yang ini berjudul Speed of Summer. Oke. Menurut laporan Korea Herald, lagu ini tentunya bergenre alternatif ya, punk rock, menggambarkan momen kebebasan. Winter Aespa membawakan lagu Speed of Summer ini dengan suara jernih dan tinggi, tentunya menandai perluasan daripada spektrum musiknya sebagai penyanyi solo. I'm like

Alright, teman Pro 2, informasi terakhir nih. Grup K-pop Tomorrow X Together TXT dikabarkan bersiap menggelar tour dunia bertajuk Still the Wine ya, termasuk di Jakarta, Indonesia. Jadi melalui unggahan media sosialnya membagikan rencana tour dunia Still the Wine yang akan menyambangi berbagai kota di Asia, Amerika Utara dan Eropa hingga 2027. Udah gak sabar kayaknya nunggu ya. Yaudah, info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang Sore Ceria. Next, kamu akan ditemani sama kakak Zaki. Aku Irena Mora. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Sinarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, Teman Pro 2, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademik, sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Kepala Seksi Pendidikan Islam Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengatakan, nilai-nilai kenabian sangat penting diterapkan dalam lingkungan pendidikan, terlebih Buleleng memiliki masyarakat yang beragam. Maulid Nabi dapat menjadi ruang pembelajaran bagi siswa untuk memahami akhlak, toleransi, persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, Semantiara International Pickball Championship ke-5 yang berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026 diikuti sekitar 200 atlet atau 101 pasang pemain dari Indonesia dan 8 negara yakni Italia, Perancis, Finlandia, Wales, Australia, India, Kanada, dan Argentina. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara, MPD, mengatakan event tahunan ini menjadi bagian dari pengembangan olahraga pickball di sekolah. Kompetisi pertama kali digelar pada 2022 di tingkat provinsi, kemudian meningkat menjadi tingkat regional pada 2025 dan tahun ini berkembang menjadi kompetisi internasional. Menurut Eka, kehadiran atlet dari berbagai negara menjadi peluang untuk memperkenalkan Buleleng sekaligus menarik wisatawan melalui kegiatan olahraga.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 di mana pun kamu berada. Yes guys, seneng banget siang hari ini, sore hari ini bareng aku Zaki. Namun kamu di sore ceria tentunya masih di edisi hari ini teman Pro 2 dari Kamis 27 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke 10 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan tentunya tetap semangat nih menjalani aktivitas kamu di sore hari ini yang cuacanya enak nih untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin ada agenda sore hari nanti ingin jalan-jalan ataupun ingin cari sunset ataupun olahraga kecil-kecilan, asik sih, bisa sih teman berdua ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan program acara dan juga single-single hits tentunya bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 Racing Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, emang kalau kita lihat sih sekarang kalau sore memang adem ya, tapi kalau siang nih Singer Raja panas banget, teman Pro 2, buleleng lah lebih tepatnya ya. Dan musim kemarau ternyata nggak cuma bikin kita gampang haus, teman Pro 2, tapi satwa-satwa liar di TNBB alias Taman Nasional Bali Barat ini juga butuh perhatian ekstra, teman Pro 2. Nah, untuk mastiin kebutuhan air tetap tersedia ya, TNBB ini nyiapin kubangan dan juga bak air buatan di sejumlah titik yang sering didatangi satwa-satwa, kayak di kawasan Perapat Agung sampai di Cekik disiapin di sana, teman Pro 2. Kalau persediaan air mulai berkurang, petugas siap melakukan isi ulang ya pakai mobil tangki tentunya. Dan selain menjaga ketersediaan air, teman Pro 2, petugas juga ningkatin patroli untuk antisipasi kebakaran hutan dan juga lahan karena cuaca emang lagi panas-panasnya ya, teman Pro 2 ya. Kondisi ini apa namanya, vegetasi yang kering selama kemarau juga buat kawasan lebih rentan untuk terbakar, teman Pro 2. Jadi karena itu juga yang beraktivitas, teman Pro 2 yang beraktivitas di sekitar kawasan TNBB ya, diingetin lagi untuk gak membuang apapun yang bisa menyebabkan kebakaran, puntung rokok ataupun membuat sumber api yang berpotensi memicu kebakaran, teman Pro 2. Pokoknya kita sama-sama jaga kawasan dan juga satwa yang ada di dalamnya.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

Oke, teman Produ masih di Sore Ceria Produ 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini kita geser tipis ke info olahraga, teman Produ 2 di Buleleng ya. Suasana meriah guys, ini terasa di Gor Buana Patra dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 ya. Berbagai kegiatan digelar dan melibatkan anak-anak dari sejumlah tingkat sekolah. Terus siswa SD ini wah menunjukkan kreativitas mereka lewat lomba-lomba mewarnai. Sementara untuk peserta tingkat SMP ini unjuk kekompakan dan ketangkasan melalui kegiatan baris berbaris pakai tongkat, teman Produ 2, keren banget ya. Jadi peringatan Hari Pramuka ini gak cuma jadi apa ya, seremonial aja, tapi juga jadi ruang buat anak-anak nunjukin kemampuan mereka. Dan yang menarik, teman Produ 2, kegiatan pramuka di Buleleng ini juga mulai mengikuti perkembangan zaman juga. Selain kegiatan kayak kemah ataupun aksi sosial, pramuka zaman sekarang ini memberikan ruang bagi minat anak-anak muda di bidang teknologi melalui turnamen-turnamen yang ada guys, kayak e-sport Mobile Legend terus yang lain sebagainya juga ya. Jadi kegiatan pramuka ini enggak melulu soal aktivitas di alam aja, tapi kalau makin mengikuti zaman kayak sekarang ya, bisa menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas generasi muda sesuai perkembangan zaman. Keren banget.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Menit ke 52 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Sekarang kalau ngomongin cara informasi resmi ya teman Pro 2, banyak sumber-sumber yang terpercaya apalagi zaman AI, jadi kamu harus pintar-pintar untuk memilih dan memilah mana berita yang patut di-share, mana berita yang patut dikonsumsi pribadi aja tanpa di posting ulang atau semacamnya teman Pro 2 ya. Nah sekarang kalau ngomongin Buleleng, ini udah ada kanal resmi satu pintu informasi seputar Buleleng teman Pro 2. Jadi Dinas Kominfo Santi Buleleng ini memperkenalkan modul namanya Si Humble ya, yang bisa diakses lewat laman Singa Pinter. Nah kehadiran modul ini teman Pro 2 dibuat untuk mempermudah kita semua masyarakat untuk cari berbagai informasi mengenai Kabupaten Buleleng tanpa harus cari dari banyak sumber yang berbeda ya. Jadi lewat Si Humble ini berbagai kanal informasi dikumpulin jadi satu dalam satu wadah, mulai dari rilis berita resmi, terus majalah digital juga ada, sampai informasi-informasi yang dibagikan melalui medsos pemerintah Kabupaten Buleleng juga ada teman Pro 2. Jadi buat kamu guys yang ingin dapat informasi daerah dari sumber resmi dan lebih trust, terpercaya, bisa manfaatin layanan ini ya. Tinggal cari informasinya di satu tempat, lebih praktis dan gak perlu bingung memilah dari berbagai sumber.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

kamu lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, masih di siarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Sikar Raja Bali. Hai teman Pro 2. Tentunya kali ini guys masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Jadi buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang udah menit ke-11 guys, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini di sore ceria aku bakal ngajak kamu untuk bincang-bincang ya, denger cerita seru, cerita yang bikin bangga tentunya dari teman Pro 2 yang udah terhubung bareng aku sore hari ini. Teman Pro 2, kita mau bahas tentang catur nih, permainan catur teman Pro 2, lomba sih lebih tepatnya ya. Kali ini kita mau bahas tentang juara 2 Chinese Chess Championship se-Kabupaten Buleleng bareng Satria. Sore hari ini akan share ke kamu gimana cara dia bisa mendapatkan predikat juara 2 ini ya. Jadi buat kamu yang ingin join nanti bisa juga langsung WA kita aja, WA guys. Mungkin ada pertanyaan seputar catur yang kamu pahami, kamu ketahui, langsung tanya ke Satria aja. Langsung di WA kita aja guys di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singa Raja. So digaskan aja. Oke, coba aku mau sapa dulu nih Satria sore hari ini. Coba halo Satria, selamat sore. Hai Satria. Satria bisa denger suara aku gak nih Satria nih? Bentar, apakah suaranya yang kecil? Sepertinya Satrianya sudah ngomong guys. Bentar Satria. Halo Satria, kedengeran gak? Oke, mari kita ubah ininya guys. Jadi kita bakal coba fit call bareng Satria sore hari ini. Coba deh bentar. Oke, kita telepon ulang aja nih Satria sore hari ini. Oke, tunggu ya teman Pro 2 karena nah tuh berdering tuh. Tut katanya guys. Oke, coba. Soalnya catur ini menurut aku. Halo, Satria. Satria kok gak ada suaranya ya? Satria, sebentar. Kalau kamu dengar suaraku kamu kasih jempol Satria. Kok aku gak denger ya? Oke, bentar. Kita kayaknya ada trouble teman Pro 2. Jadi Satria jangan kemana-mana dulu. Kita benerin dulu. Semoga abis ini ada suaranya. Satria jangan kemana-mana ya. Dan tetap bersama kami teman Pro 2. Bersama kami. Bareng Pro 2 ya. Jangan lupa frekuensi kamu. Tetap di Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

Oh ya teman Pro2 masih di Sore Ceria Pro2 Rising Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki dan juga Satria. Semoga sudah bisa kedengeran kita suaranya sore hari ini guys. Coba kita sapa lagi Satria. Loh aduh kenapa ya? Bentar guys, masih belum ada suaranya ternyata. Satria pakai headphone atau mic headset atau enggak? Tapi ada headset di situ. Ada. Coba abis ini dipakai coba ya. Oke, semoga bisa keluar suaranya guys. Soalnya wah sayang banget nih catur salah satu olahraga yang seru juga meskipun aku cukup susah untuk belajarnya. Coba Satria. Aduh, sayang banget teman berdua. Ini masih belum keluar suara Satria sore hari ini. Oke, kita coba-coba dulu teman berdua ya. Semoga ada solusi biar kita bisa ngobrol juga nih bareng Satria sore hari. Satria, ditunggu dulu ya. Oke, sorry Satria. Oke, jangan lupa frekuensi kamu dulu teman berdua. So, tetap di Sore Ceria Pro 2 Racing Raja, teman terbaik kamu.

saja, teman terbaik kamu. Sore RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Ya teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 era di Singarja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang udah menit ke-11 guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cukup adem sore hari ini untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Ini buat kamu yang mungkin ada agenda untuk jogging sore-sore ataupun ke pantai teman Pro 2 bisa ya, tapi nggak tahu nih dapat sunset nggak, soalnya mendung adem, sinar tipis kayaknya nggak masuk. Tapi boleh aja dicoba aja teman Pro 2 ya, jadi nikmati segala aktivitas kamu sore hari ini. Dan untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sore hari ini. Dan nanti kita juga mau bahas sesuatu yang ada kaitannya sama lagu teman Pro 2. Lagunya kenapa, nanti kita share buat kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.
1: Yeah, it's been a minute, this probably should have happened a while ago.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-23 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sore-sore kayak gini, guys. Ini emang paling enak ditemenin sama musik favorit ya, teman Pro 2. Tapi pernah enggak kalian kayak menyadari lagu yang kita suka sekarang belum tentu sama kayak lagu yang kita suka maybe beberapa tahun lalu, teman Pro 2 ya. Mungkin dulu sukanya lagu yang mellow, ya galau tipis lah. Tapi sekarang lebih ke upbeat atau lebih beatnya tinggi lagi ya. Atau sebaliknya, dulu suka yang rame, sekarang justru lebih nyaman lagu yang santai. Banyak versi ya. Nah ternyata guys, selera musik memang bisa berubah seiring pengalaman dan juga situasi yang kita jalani di masa itu. Dan menariknya, ini berdasarkan penelitian juga ya dari sisi psikologi. Musik ini nunjukin kalau pilihan musik kita nggak cuma dipengaruhi sama genre favorit aja. Situasi ketika kita dengerin musik ini juga punya pengaruh besar, teman Pro 2. Jadi musik yang kita pilih saat olahraga ini bisa beda dengan musik yang kita pakai belajar, di perjalanan di mobil, atau mungkin sedang lagi santai gitu. Jadi kalau playlist kamu hari ini isinya mix kayak campur-campur banget, teman Pro 2 is okay guys, gak perlu bingung. Bisa jadi emang musik yang kita pilih lagi menyesuaikan kebutuhan harian kita. Keren. Kalau kamu gimana? Musiknya lebih ke apa akhir-akhir ini?

0: berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RRC-nya Raja Teman Terbaik Kamu. Kita tadi masih bahas tentang musik ya, teman Prodo ya. Terus sekarang pertanyaannya, ada nggak guys satu lagu lah yang entah kenapa bisa kamu putar berkali-kali dan tetap enak bikin gak bosan, teman Prodo? Padahal kalau dipikir-pikir lagunya ya itu lagi ya. Salah satu alasan yang mungkin berpengaruh itu tadi, teman Prodo, familiaritas ya. Soalnya ada penelitian yang nemuin kalau rasa familiar terhadap sebuah musik ini menjadi salah satu apa ya, penyebab ya, penyebab kuat seorang suka sama musik itu. Jadi semakin sering kamu dengar lagu tertentu, bisa aja lagu itu terasa makin nyaman di telinga. Mungkin kan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Produa. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 era racing raja, teman terbaik kamu. Dan kalau dipikir-pikir ngomongin masalah lagu, teman Pro 2 atau musik lah ya. Sebenarnya musik itu kayak potongan cerita, teman Pro 2. Ada lagu yang kita suka karena nadanya enak, ada yang mengingatkan kita pada momen-momen masa SMA, kuliah ataupun semacamnya, masa-masa tertentu. Ada yang cocok didengar waktu di perjalanan, bersih-bersih rumah, ataupun lagi mandi. Ada gak teman Prodo yang lagi mandi sengaja bawa speaker aktif diputar dalam kamar mandi sambil mandi? Waduh, macem-macem sih teman Prodo ya. Karena pada akhirnya guys, gak ada selera musik yang paling benar atau yang paling keren. Yang penting kita ketika lagunya diputar kita berasa nyaman dan juga nikmatin lagu ya.

0: Menurut kamu, Paskibra sama Paskibraka itu sama apa beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, Paskibra itu ekskul atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau Paskibraka itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, Paskibra itu tempat berproses, Paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya.
1: Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman, Prodo masih di Sore Ceria, Prodo 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Prodo 2, selamat sore, teman Prodo 2. Sekarang udah menit ke 14 ya, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi kali ini tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti, guys. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune aja di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Oh iya, siaran ini bisa juga nih kamu dengerin via streaming teman Pro 2 di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Langsung sikat aja karena kamu bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, khususnya Pro 2 RRI Singaraja dong. Pastinya buat kamu anak-anak Singaraja, anak-anak Buleleng gitu ya, teman Pro 2, gak keren kalau belum dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini aku bakal share informasi buat kamu tentang tradisi unik dan meriah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Pegayaman, teman Pro 2, Kecamatan Sukasari Buleleng, di kemarin 26 Agustus 2026. Nah, rangkaian acaranya teman Pro 2 ini dimulai dari pawai dan juga kegiatan seremonial, terus dilanjutin dengan berbagai kesenian tradisional kayak seke hadrah, terus seni hadroh ada juga, sampai pencak silat melepat ada juga. Wah, keren-keren sih semuanya nih, guys. Nah, yang menarik ini ada soko, teman Pro 2. Apa sih soko ini? Nah, soko ini telur yang disusun dan dihias dalam bentuk tertentu untuk kemudian dibagi-bagiin sama masyarakat setempat. Nah, tahun ini berdasarkan informasi yang aku kutip buat kamu dari laman rri.co.id, sekitar 200 soko ini sudah disiapkan, dengan masing-masing soko isinya sedikitnya 40 butir telur. Nah, bahkan ada juga soko yang ukurannya besar, teman Pro 2, yang pakai sampai 600 butir telur. Wah, keren banget sih. Antusiasme warga ini juga terlihat dari banyaknya keluarga dari luar daerah, guys, kayak datang dari Lombok juga, dari Jawa, terus juga Denpasar, yang pulang untuk ikut ngerayain Maulid Nabi di Desa Pegayaman kemarin. Wah, pokoknya keren banget, dan ini tentunya bisa menarik minat masyarakat dari luar daerah juga ya, mungkin untuk menyaksikan ataupun ikut join juga berbagai kegiatan untuk Maulid Nabi di tahun-tahun mendatang gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk nemenin kamu masih banyak single tembang pop Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy.

Oke, teman produah, karena waktu juga nih guys semakin merapat ya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu karena bentar lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM.

0: Beli. Yang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen gilut gas, sing melem loh.
0: Kengkenang tiang melem beli. Embusan adat kekene. Nyak pesungan tiangnya, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di astun embusan adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi cegek loh. Tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan di rurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, ken-ken yang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subang ngatuin. Tapi kanggua ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ane dibucun tuh.
0: Oh, entuh. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, ngangin helm, yadiastun mebusana adat.
3: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.

0: listening to Pro 2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Kemenag Buleleng jadikan Maulid Nabi momentum penguatan karakter siswa. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademik sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Informasi berikutnya teman Pro 2, bukan sekedar koran bekas, mahakarya yang lahir dari tangan perempuan Bali. Luh Rusmiati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor, wadah bundar tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk sesajen atau pajangan, kini memiliki sentuhan inovatif. Luh Rusmiati, pemilik galeri Gegayen 5 Craft, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les private yang dimulainya sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal dari perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekedar hobi, tetapi kini telah berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal. Informasi terakhir teman Pro 2, Semantiara Pickleball Championship dorong sport tourism Buleleng. Semantiara International Pickleball Championship kelima yang berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026 diikuti sekitar 200 atlet atau 101 pasangan pemain dari Indonesia dan 8 negara yakni Italia, Prancis, Finlandia, Wales, Australia, India, Kanada, dan Argentina. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara MPD mengatakan event tahunan ini menjadi bagian dari pengembangan olahraga pickleball di sekolah. Kompetisi pertama kali digelar pada 2022 di tingkat provinsi, kemudian meningkat menjadi tingkat regional pada 2025 dan tahun ini berkembang menjadi kompetisi internasional. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa kita akan buka Jaga Malam kita dengan Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Dan hari ini khusus obrolan bareng psikolog teman Pro 2 ya. Jadi kita akan membahas seputar psikologis ya, dan sekarang kita punya topik kenapa kita capek padahal enggak banyak aktivitas. Mengenal mental fatigue di era digital teman Pro 2 ya. Kadang kita menganggap sesuatu hal itu sekarang mungkin karena malas, padahal bisa jadi yang lelah bukan tubuh kita teman Pro 2 tapi pikiran kita. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang mental fatigue di era digital ya, bersama dengan narasumber kita malam hari ini yang tersambung melalui sambungan WhatsApp call. Sekarang ada Kak Gadis Elita. Kita sapa-sapa dulu mungkin ya. Halo Kak Gadis, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabarnya Kak Gadis?
1: Baik.
0: Baik ya, Stungkare, sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, udah siap, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dengan mental fatigue di era digital kali ini, Kak Gadis.
1: Siap dong.
0: Oke, mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin ya di rumah atau mungkin di perjalanan dimanapun itu, boleh Kak Gadis. Dan juga mungkin bisa perkenalkan diri Kak Gadis dulu, silahkan.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gadis Elita, biasa dipanggil Gadis. Jadi, aku adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Dianapura.
0: Oke, Universitas Dianapura ya?
1: Ya.
0: Oke, Kak Gadis. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya seputar tentang mental fatigue di era digital ini, atau mungkin ada digital fatigue juga ya. Nah, kita yang awalnya dulu deh gitu, kita kenalan dulu. Apa sebenarnya mental fatigue dan digital fatigue itu? Silahkan Kak Gadis.
1: Oke, jadi mental fatigue itu adalah kondisi di mana ketika seseorang itu mengalami kelelahan secara mental setelah melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, perhatian, pemrosesan informasi, atau pengambilan keputusan secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya digital fatigue itu adalah kelelahan digital yang berkaitan dengan rasa lelah, jenuh, atau terkuras akibat penggunaan teknologi dan paparan aktivitas digital yang berlebihan atau terus-menerus,
0: seperti itu. Jadi mungkin bedanya mental fatigue itu lebih ke kehidupan sehari-hari ya, di mana kita terpapar dengan tekanan-tekanan gitu ya, sehingga mental kita tuh merasa capek lah gitu. Kalau digital fatigue itu lebih ke ranah digital ya, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kalau digital sekarang kan erat kaitannya dengan medsos gitu mungkin ya Kak Gadis ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, apakah mental fatigue ini merupakan gangguan psikologis Kak Gadis, atau mungkin ini hanya ya karena memang lagi tren aja sekarang lagi ngomongin mental health gitu?
1: Oke, jadi mental fatigue itu bukan diagnosis gangguan mental secara resmi yang ada di DSM atau ICD ya. Jadi istilah ini tuh banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi kelelahan mental yang berkaitan dengan tuntutan kognitif atau aktivitas yang membutuhkan perhatian secara terus-menerus. Jadi untuk merasa mental fatigue ini tidak otomatis berarti seseorang itu mengalami secara langsung gangguan mental gitu Kak.
0: Oh, jadi emang secara resmi itu bukan salah satu faktor mental yang menyerang psikologis lah gitu ya Kak Gadis ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Dan mungkin kalau dilihat dari sisi psikologis juga sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pikiran kita tuh ketika terlalu banyak menerima informasi mungkin dan harus terus berkonsentrasi apalagi di era digital seperti sekarang ya. Mungkin ada apa ya, teori kah psikologi di balik mental fatigue ini Kak Gadis?
1: Nah, kalau mental fatigue itu salah satu konsep yang digunakan untuk memahami itu berkaitan dengan cognitive load theory atau teori teori beban kognitif, yang dimana secara sederhana itu manusia memiliki kapasitas terbatas untuk memperoleh informasi pada suatu waktu. Gitu kan.
0: Oke, jadi ada teorinya tersendiri ya. Tadi itu cognitive load theory ya. Atau beban kognitif itu sendiri ya?
1: Iya.
0: Oke. Mungkin ya ini juga perlu pendalaman juga sebenarnya ya. Mungkin dari kita-kita ini masih suatu hal yang awam lah untuk diketahui, atau bahkan mungkin kita nggak sadar juga ya terkait dengan teori, apa tadi aku lupa, kognitif load teori tadi ya.
1: Ya.
0: Oke. Tapi kalau dari segi sehari-hari mungkinnya, apalagi kita anak muda gitu, apakah mental fatigue ini sama dengan rasa malas yang kita rasakan, Kak Gadis?
1: Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau malas itu kan lebih berkaitan dengan enggan melakukan sesuatu gitu kan. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya mental fatigue itu muncul karena adanya kapasitas mental seseorang yang sudah terkuras. Jadi misalnya nih, seseorang itu sebenarnya ingin mengerjakan tugas, namun setelah seharian menerima banyak informasi itu, maka dia akan sulit berkonsentrasi. Jadi nggak semua, kalau misalnya nggak mau ngapa-ngapain itu berarti malas. Bisa aja orang itu memang sedang membutuhkan jeda secara mental.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, jadi emang lagi butuh rehat aja gitu ya, istirahat aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin itu sedikit dulu kali ya, kagak ditahan dulu ya, karena kita masih ada 3 segmen nih. Mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas, kalau tadi mungkin rasa malas ya, tapi kadang juga ketika seseorang sedang mengalami, bisa dikatakan sedang mengalami kali ya, Kak Gadis ya, terkait iya, dengan mental fatigue ini, itu biasanya stres atau merasa kecemasan kah, itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelasin di segmen berikutnya. Setuju Kak Gadis?
1: Siap.
0: Oke, so teman Produa, jangan kemana-mana karena rasanya ini topik obrolannya relate nih sama kita-kita anak muda teman Produ ya. Mungkin di satu sisi banyak orang yang apa ya, memandang remeh terkait dengan kesehatan mental saat ini. Tapi pada prakteknya saat ini banyak anak-anak muda yang mungkin merasakan hal-hal yang berkaitan dengan mental. Ya salah satunya mental fatigue ini gitu ya. Mungkin ya sayang aja kalau teman Produ sekarang melewatkan obrolan menarik ini bareng Kak Gadis Elisa. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini ya, dengan topik kenapa kita capek padahal nggak banyak aktivitas, mengenal mental fatigue di era digital. Di segmen awal tadi kita udah ngomongin, dan Kak Gadis juga udah ngejelasin terkait dengan apa itu mental fatigue ya. Dan juga di terakhir tadi pertanyaannya adalah apa bedanya rasa malas dengan mental fatigue ini, apa mungkin apakah sama atau enggak. Ternyata belum tentu ya teman Pro 2, karena kondisi itu nggak mau ngapa-ngapain atau malas ini bukan berarti seseorang memang sedang terkena mental fatigue. Tapi sebaliknya, mental fatigue ini ketika seseorang emang lagi butuh istirahat aja teman Pro 2 gitu. Jadi nggak terlalu berhubungan. Nah, di segmen ini kita mungkin akan ngebahas terkait dengan hal-hal yang bisa berpengaruh terkait dengan mental fatigue itu sendiri. Nah, Kak Gadis, kita lanjutin lagi di segmen ini. Kak Gadis, apakah masih terhubung dengan amankah? Suara saya terdengar dengan baik?
1: Aman
0: ya, oke. Kak Gadis, apakah seseorang itu bisa mengalami mental fatigue sekaligus stres atau kecemasan dalam waktu yang bersamaan gak sih?
1: Itu sangat bisa ya. Jadi ketika pikiran kita tuh udah lelah, nah kemampuan itu untuk mengelola berbagai tuntutan itu juga dapat semakin berat. Nah, misalnya nih, kita lagi kerja gitu kan, terus muncul nih notif dari kantor atau dari keluarga, ataupun ada tugas yang belum selesai, ataupun ada masalah pribadi yang belum terselesaikan, yang dimana semua informasi itu masuk secara bersamaan, terus menimbulkan perasaan kayak aku harus mulai dari mana ya gitu kan. Nah, jika hal itu terus menerus terjadi, kondisi itu dapat membuat seseorang semakin merasa kewalahan. Nah, karena itu penting untuk membedakan antara banyak aktivitas dan juga banyaknya beban mental. Terkadang yang membuat kita lelah itu bukan jumlah aktivitasnya, tapi jumlah hal yang harus kita pikirkan.
0: Oke. Aku punya bayangan sih, karena memang untuk saat ini, apalagi kita anak muda ini ya, apalagi yang lagi kuliah, mungkin lagi sekolah, lagi kerja, itu pasti banyak input-input yang mungkin masalah-masalah yang sebelumnya kita nggak pernah pikirin, tapi tiba-tiba di satu momen yang sama itu datangnya barengan gitu. Jadi kayak kita, weh, satu-satu dong.
1: Iya
0: nggak sih, Kak Gadis? Apalagi Kak Gadis sekarang masih aktif kuliah ya. Kak Gadis juga mungkin pernah merasakan mental fatigue ini.
1: Sering sih Kak.
0: Sering. Atau mau curhat aja?
1: Ini panjang jadinya.
0: Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan era digital sekarang mungkin ya, lalu apa sih hubungannya dengan kehidupan digital kita saat ini, Kak Gadis?
1: Nah, kita tuh kan hidup ya dalam kondisi yang membuat otak kita tuh terus-menerus menerima rangsangan. Banyak informasi yang kita harus proses juga untuk membuat perhatian kita tuh terus bekerja. Misalnya bangun tidur, ngelihat notif, habis itu waktu kerja, banyak tab yang harus dibuka, habis itu istirahat nih sambil scrolling media sosial. Terus, akibatnya seseorang itu bisa merasa lelah meskipun sepanjang hari tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.
0: Jadi meskipun kita tuh nggak banyak gerak, nggak banyak melakukan aktivitas fisik, tapi mungkin dari influence-influence yang ada di era digital sekarang atau katakanlah di sosmed gitu, itu juga bisa menjadi salah satu pengaruh juga ya Kak Gadis ya.
1: Iya betul.
0: Dan masalahnya untuk saat ini juga kita, apalagi mungkin anak-anak muda, itu nggak bisa lepas dari gadget di setiap harinya, iya gak sih?
1: Iya.
0: Kayak kita tuh gak buka sosmed sehari, jangankan sehari, kayaknya satu jam deh gitu, kayak gatel banget. Pengen buka lagi, iya gak sih?
1: Iya.
0: Dan itu juga mungkin tergantung dengan informasi-informasi yang kita konsumsi juga, karena ya kebanyakan ketika FYP kita itu informasi-informasi yang kurang ramah lah untuk dikonsumsi, itu juga mungkin bisa jadi pengaruh juga ya Kak Gadis ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin tanda-tanda nih mungkin ya, apa saja sih Kak Gadis tanda seseorang itu mengalami mental fatigue ini?
1: Nah, ada nih beberapa tanda yang sering muncul. Yang pertama itu itu sulit berkonsentrasi meskipun pekerjaannya itu terlihat sederhana, kemudian mudah merasa lelah, sulit mengambil keputusan, kemudian sulit berpikir dengan jernih, sensitif, kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas, membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan, terus yang terakhir itu merasa ingin terus beristirahat tetapi tetap tidak merasa benar-benar segar, seperti itu.
0: Oke. Kayaknya dari beberapa tanda atau ciri-ciri tadi yang Kak Gadi sebutin, kayaknya aku udah ngalamin mental fatigue. Iya, karena aku juga kayak pernah sih ngerasa hal-hal yang seperti Kak Gadis sebutin tadi. Karena mungkin itu tadi kali ya, emang situasinya apalagi lagi kerja terus ada hal-hal di luar pekerjaan yang juga mengganggu pikiran, dan hal itu tuh datang berbarengan. Jadi kita juga nggak tahu nih harus mana dulu yang diberesin gitu. Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Nah, mungkin apakah mental fatigue ini terjadi pada Genzi-Genzi ini, atau mungkin ada teman-teman mungkin yang umurnya dewasa juga bisa terkena mental fatigue ini, tapi sabar Kak Gadis ya, nanti dijawabnya di segmen berikutnya ya.
1: Oke.
0: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog ya. Masih dengan topik yang sama tentunya, masa mau ganti? Tiba-tiba ganti di tengah-tengah kan gak lucu. Topiknya masih kenapa kita capek padahal gak banyak aktivitas, mengenal mental fatigue di era digital ya. Dan masih terhubung dengan narasumber kita malam hari ini, ada Kak Gadis Eli. Halo Kak Gadis, masih terhubung ya, masih aman ya suaranya, terdengar dengan baik?
1: Aman.
0: Oke, aman. Kita lanjutin lagi Kak Gadis. Tadi kita udah banyak ngebahas terkait dengan mungkin tanda-tanda mental fatigue ya tadi.

0: apalagi milenial nih, sangat dekat dengan kondisi kehidupan yang seperti ini. Karena kan kehidupan kita sehari-hari itu banyak melibatkan teknologi digital ya, seperti pekerjaan, komunikasi, hiburan, kemudian pendidikan, yang bahkan interaksi sosial kita itu bisa berlangsung melalui perangkat yang sama kan. Nah, seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin hal-hal ini juga bisa terjadi pada generasi sebelumnya juga, milenial gitu ya, Kak Gadis ya.
0: Iya.
1: Karena memang saat ini eranya memang era digital, komunikasi, dan juga mungkin hiburan-hiburan dan bahkan pendidikan pun kita banyak menggunakan teknologi-teknologi digital gitu. Dan hal-hal itu juga menjadi salah satu pengaruh juga untuk terjadinya mental fatigue kepada seseorang, tidak hanya Gen Z tapi juga milenial juga kemungkinan besar bisa terjadi juga ya.
0: Iya.
1: Nah, apa sih hubungan mental fatigue dengan budaya harus selalu produktif, Kak Gadis? Karena indis ekonomi asik. indis ekonomi kan kita tuh selalu kayak kejar-kejaran terus gitu. Ketika kita dipandang, kok kamu gak kerja sih, kok kamu malas-malasan terus sih. Jadi ada selalu tuntutan untuk produktif gitu. Jangankan dari luar, entah itu keluarga, sahabat, saudara atau lainnya, kadang dari diri kita sendiri juga kayak mempush diri kita itu untuk selalu produktif. Nah, apa hubungannya mental fatigue ini dengan budaya harus selalu produktif pada saat ini?
0: Nah, adanya tekanan untuk selalu produktif itu bisa membuat orang semakin merasa lelah ketika istirahat. Karena ada anggapan kan bahwa kalau misalnya kita ada waktu kosong itu kita harus tetap produktif. Misalnya belajar atau nggak bekerja. Gitu kan. Nah, padahal sebenarnya istirahat itu juga bagian dari menjaga kondisi mental kita. Yang dimana ketika seseorang itu terus memaksakan dirinya harus tetap produktif tanpa memberikan waktu jeda, akibatnya itu rasa lelah mental itu dapat semakin berat.
1: Oke. Dan kadang kita tuh saat ini gitu, ketika kita menemukan ruang untuk beristirahat dan katakanlah untuk malas-malasan, kita tuh malah jadi merasa bersalah, ya nggak sih?
0: Iya.
1: Dan ya ini juga kayak gimana ya, secara tidak langsung juga ini tuntutan di era sekarang dan di zaman sekarang. Jadi nggak apa-apa nggak sih Kak Gadis untuk kita-kita apalagi para Gen Z ini kayak meluangkan waktu hanya untuk sekedar istirahat gitu, rehat dari semua kesibukan di dunia yang segedebak-gedebuk ini, boleh kan?
0: Boleh, itu sangat boleh.
1: Sangat banget. Boleh ya. Ini bolehnya kayak dipertebal gitu. Kenapa? Kak Gadis juga lagi capek ya.
0: Lagi capek, tapi kan harus tetap, itu dah yang tadi aku bilang, harus tetap ngerasa produktif.
1: Betul,
0: padahal
1: betul.
0: Lagi. Betul,
1: jadi ya kita juga wajiblah meluangkan waktu untuk sekedar beristirahat dan juga memenangkan ego kita bahwa kita tuh dalam kehidupan gak harus terus ngegas terus gitu ya Kak Gadis ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus gimana nih Kak Gadis cara mengurangi mental fatigue di era digital seperti sekarang?
0: Oke, caranya itu bisa ada beberapa langkah yang sederhana ya. Misalnya, kita tuh memberikan jeda dari layar. Nah, jadi nggak semua waktu kosong nih kita harus isi dengan scrolling TikTok gitu-gitu. Ya kan? Terus kita bisa juga mengurangi multitasking. Jadi fokus pada aktivitas yang belum selesai, kemudian berpindah ke aktivitas lainnya. Nah, terus kita bisa juga mematikan notifikasi yang tidak penting. Jadi nggak semua pesan yang kita dapat itu harus langsung dapat respon.
1: Okay.
0: Jadi kita kasih
1: gitu. Oke. Okay. Jadi kita nggak fast respon juga nggak apa-apa ya, kecuali sama Ayang gitu.
0: Wow.
1: Oke, lanjut Kak Gadis.
0: Selanjutnya kita tuh membuat batasan waktu menggunakan sosial media. Jadi kayak kita menggunakan sosial media itu secara sadar ya, bukan otomatis setiap kali merasa bosan tuh kita pelariannya tuh ke sosial media gitu. Abis itu kita tuh juga bisa loh memberikan waktu untuk benar-benar enggak melakukan aktivitas apapun. Jadi kita tuh harus istirahat yang benar-benar istirahat, nggak selalu diisi dengan suatu hiburan.
1: Oke.
0: Nah, yang terakhir ini yang penting sih. Jadi kita harus mengenali kondisi diri kita. Jadi misalnya nih kita ngerasa sulit berkonsentrasi atau lagi kewalahan, mungkin sebenarnya itu jadi kayak alarm nih dari tubuh kita

0: untuk meminta jeda.
1: Oke. Jadi yang mungkin di garis bawahi itu untuk sekarang kayaknya kita itu terlalu banyak main media sosial ya, dan juga kayaknya screen time kita tuh udah kayak banyak banget gitu. Jadi 24 jam itu kayaknya bisa setengahnya sendiri tuh kita habiskan di era di media sosial gitu. Iya sih, enggak iya enggak sih Kak Gadis? Iya kan?
0: Iya. Enggak sadar gitu kan, iya. Kita tetap kalau padahal sebenarnya capek gitu.
1: Benar. Dan ya syukur-syukur kalau misal konten-konten yang kita tonton itu sesuatu hal yang positif. Tapi kan kadang banyaknya ya, apalagi mungkin kita lebih tertarik dengan sesuatu hal yang kontroversial, dan juga itu hal-hal yang tidak kita sadari bisa mengganggu pikiran kita juga dan mengalihkan fokus kita juga, iya gak sih Kak Gadis?
0: Ya, yang sebenarnya kita gak butuhin, iya. Tapi kita lihat jadi kepikiran,
1: nah,
0: gitu.
1: Nah itu Gen Z, penyakit Gen Z.
0: Bener lagi.
1: Iya, jadi semua hal itu kita tuh jadi kepikiran aja, padahal sepele gitu. Kita tuh bisa move dengan secepat itu, tapi kadang kita kepikiran juga, dan mungkin hal-hal seperti itu yang bisa agak sedikit dikurangi lah ya. Ya perlahan aja ya, nggak sih Kak Gadis?
0: Iya, nggak harus langsung, tapi pelan-pelan, tapi pasti.
1: Nah, oke, pelan-pelan. Jadi ya cobalah kita detox digital gitu, detox media sosial, cari kesibukan lain yang mungkin iya, katakanlah melakukan hobi gitu, atau mungkin sekedar jalan-jalan bareng Ayang tanpa ada media sosial atau gadget di tangan kita, iya, seru gak sih?
0: Ya, iya sih, seru banget.
1: Seru banget ya. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya di segmen terakhir nanti ya Kak Gadis, terkait dengan mungkin terkait topik kita malam hari ini, kenapa kita capek padahal enggak banyak aktivitas, mengenal mental fatigue di era digital. Karena kita udah banyak banget ngebahas terkait dengan mental fatigue ini, apalagi khususnya pada anak muda ini ya, dan juga di era digital. Di segmen terakhir nanti kita mau minta pesannya kepada teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin mungkin ya, terkait dengan topik malam hari ini dari Kak Gadis. Oke, Kak Gadis, aman ya?
0: Aman.
1: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini terkait dengan obrolan psikolog atau psikologis ya teman Pro 2, dengan topik kenapa kita capek padahal gak banyak aktivitas mengenal mental fatigue di era digital. Bareng narasumber kita malam hari ini Kak Gadis Elina ya. Dan tadi kita udah banyak mengenal mental fatigue, tanda-tandanya, sampai bagaimana kehidupan digital dan tuntutan untuk selalu produktif in this economy bisa berpengaruh terhadap kondisi pikiran kita, apalagi untuk anak-anak muda atau Gen Z lah gitu ya. Dan di segmen terakhir ini mungkin kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga mungkin pesan ya terkait dengan dialog kita malam hari ini dari narasumber kita Kak Gadis Elina. Silakan Kak Gadis.
1: Oke, jadi yang aku bisa sampaikan atau pesannya, di era digital ini kan kita tuh nggak hanya perlu untuk mengatur waktu, jadi kita juga perlu mengatur perhatian. Dan juga misalnya nih, nggak semua notif itu harus dibuka, nggak semua pesan harus langsung dibalas, dan yang penting itu tidak semua informasi harus kita konsumsi. Kemudian, karena terkadang tubuh kita tuh memang sedang duduk atau diam, tapi pikiran kita tuh sudah bekerja sejak pagi. Dan perlu memberikan jeda pada pikiran, bukan berarti itu kita malas. Jadi kita juga perlu belajar kapan harus berhenti, bukan hanya kapan harus terus berjalan. Seperti itu sih Kak.
0: Seperti itu ya Kak Gadis ya. Jujur ini pesannya akan aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari, karena saat ini aku kerja terus. terima kasih ya Kak Gadis Elina, dan juga semangat terus buat Kak Gadis Elina. Tentunya semoga kita bisa kembali berdialog ya dengan topik-topik lainnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Gadis.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, dan semoga obrolan atau dialog kita di malam hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat ya untuk kita-kita dan juga teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ya. Karena ya di era digital sekarang ini perhatian dan pikiran seperti yang Kak Gadis tadi ucapkan gitu, kita juga bisa terus bekerja, karena itu memberikan jeda untuk diri sendiri itu bukan berarti kita malas atau tidak produktif guys. Jadi kita boleh banget untuk memberikan waktu atau ruang untuk kita beristirahat dan jeda dari segala kesibukan yang ada ya di era digital seperti sekarang. Sekali lagi terima kasih buat Kak Gadis, dan buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin malam kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya, satu theme song dan juga satu lagu. Nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
2: Aduh.
1: Gimana kabarnya bro?
2: Sehat. Mr. Edit, apa kabarnya?
1: Asoy, sedap dong. Sehat.
2: Siap.
1: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
2: Jadi, ini seru nih. Karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih jadi pemimpin upacaranya gitu.
1: Benar.
2: Sebenarnya melalui wheel spin. Jadi
1: Iya,
2: jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin. Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
1: iya.
2: Ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
1: Seru ya.
2: Jadinya tapi seru banget asli,
1: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
2: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, gitu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is yaudah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
1: Hormat senjata gitu ya.
2: Iya, ada senjatanya.
1: Benar.
2: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu, tapi kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih.
1: Bener.
2: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita bener-bener serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se-khusyuk itulah, se-hikmat itu. Cuman memang
1: kelihatannya ya.
2: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener.
2: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan kita ini. Gitu sih kira-kira. Bener,
1: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
2: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
2: Proklamasi itu kan. Si apa bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
1: ikutin,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
2: asli,
1: ya.
2: Asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
2: Betul.
1: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
2: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
2: Iya, kalau nggak salah awal April yes.
1: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
2: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya? Jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya
1: hilang. Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
2: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
1: Loh,
2: pindah. Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar. Enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
2: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
1: Oke. Okay. Coba. Nah, ini dia.
2: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
2: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul ya.
2: Idola juga manusia gitu.
1: Benar.
2: Seru banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
2: Nih Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
1: Makanya
2: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi.
2: Gila, balik lagi ya.
1: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
2: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau gak salah ya?
2: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya, dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
2: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba, jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat
1: okay.
2: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni?
2: Mei-Juni kali itu okay. gue bikin ya.
1: Wow.
2: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: you
2: love me, we are happy family.
1: Itu agak,
2: salah ya, itu bukan itu ya ini ya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak gitu lah.
1: Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
2: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
2: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
2: Betul, iya. Karena apa ya? Kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke,
2: itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
2: Iya kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
2: kayak hal yang biasa betul.
1: Benar. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
2: Iya. Agen asuransi kan agen asuransi gitu. Meja amit-amit
1: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
2: Iya, benar. Benar banget.
1: Eh maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
2: yang benar betul
1: itu,
2: sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
2: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas yes. Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak. Matamu merona atau apa nggak sejauh-jauh ke situ gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu okay. Yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
2: gitu
1: bener.
2: Sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
2: benar betul gitu sekali.
1: Ya. Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti yes. Gue pengen nanya deh jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
2: Yes.
1: Atau nggak jaga ronda?
2: Iya. Seru deh tapi nanti.
1: Nanti aja ya. Jaga-jaga. Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gua terinspirasi dari istri gua gitu gua bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi gua apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
1: Oke.
0: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gua yang yang sampai nangis tuh.
1: Oh ya,
0: udah ada di Instagram gua tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak eh kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus. Bener. Gitu. Oh, beda. Bener lagi nih. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah nggak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya, bener.
0: Diobrolin.
1: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya.
0: Karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
1: Bener.
0: Kebetulan kita cat rescuer gitu lah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gua.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul. Dateng sih deh.
1: Tahu mana sih Lelan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
0: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja. Gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
0: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Kan, gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu.

0: Akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
1: Benar-benar. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
1: Iya, benar.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Benar. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa.
0: Yes.
1: Nih ya kan, karena that's ternyata right.
0: yes.
1: Ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Iya.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi Mas, tanjidor Mas.
0: Iya, tanjidornya Aptun tuh.
1: Nonton
0: apa, trompetnya ada bunyi, trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Asli.
0: Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya, bener.
0: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass, ya gak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti
0: main bass gua.
1: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik. So,
0: that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: emang Tompi doang. Gue juga bisa.
1: Sekenap hati. Aduh, gak usah di personet Mas.
0: Sorry.
1: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti?
0: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
1: sengaja,
0: nggak janjian, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah, itu pun iseng tuh. Solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass, man, iseng gitu. Gue langsung, pusing. Karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar asik, tapi jadilah ya gitu. akhirnya
0: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
1: asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu. Ini lagu buat lo nih Mas Bada, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Ini jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Biasa aja, bener.
0: Enggak. Gak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Poinnya itu. Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga ya? Sih. Kagak juga. Kagak juga dia, enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis yang simple, gitu
0: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Bunda udah makan gitu.
1: Perhatian-perhatian kecil itu ya, benar-benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari mana ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: Channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu background lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul TikTok. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Right. Itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi.
1: Asik. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi itu Pak Produ, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersama.

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you, thank you.
0: Selamat malam ya. Dadah teman-teman berdua.
2: Music Live Chat.

Indonesia Jaya dari Ziva Magnolia dan Tiara Andini ya. Semoga teman Pro 2, karena kita juga masih di bulan kemerdekaan di bulan Agustus 2026 ini ya. Semoga Indonesia bisa terus maju dan juga adil makmur untuk semua masyarakat dan warga rakyatnya semua. Amin. Dan masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di jam 9 waktu Indonesia bagian tengah ini kita masuk di mana? It's time for request time. Buat kamu yang lagi santai di malam hari ini, teman Pro 2, ada yang masih berkegiatan? Adakah? Aduh, udah kali kata saya mah, istirahat guys, udah malam. Besok lagi, iya gak sih? Kamu juga perlu istirahat tahu. Istirahat sambil dengerin lagu favorit tentunya. Di sini, di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau juga kamu bisa langsung gabung seru-seruan bareng di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Tapi sebenarnya teman Pro 2 itu aku cuman opening aja, karena slot requestnya ini udah habis. Sama teman Pro 2 ini yang bergabung di live TikTok dan juga WA malam hari ini, luar biasa emang atensinya ya teman Pro 2. Salut kata saya teh ya. Mungkin ya walaupun kamu gak kebagian slot request di malam hari ini, setidaknya istirahat kamu bisa ditemenin lagu-lagu favoritnya dari teman Pro 2 yang lain juga, yang mana ini enak banget kalau dengerin teman Pro 2 ya. Seperti ada dari Kak Flower ini yang di requestin sama Kak Virgo berarti ya di WhatsApp ini, katanya pengen diputerin lagu Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Aman, udah aku masukin. Selanjutnya ini buat Kak Virgonya ya, pengen diputerin lagu Astaga Bercanda Akbar Calai. Wih, emang ini genzi-genzi banget ya lagunya Astaga Bercanda gitu. Selanjutnya ada Perunggu buat Kak Titan aka Kak Akbar aka Kak Ultimate Player, sekarang udah ganti lagi itu username-nya ya, pengen diputerin lagu Perunggu Aku Ada Untukmu, aku masukin. Aman aja guys. Dan ini masih banyak tentunya ya, antrian requestnya sudah sangat penuh, menumpuk sampai jam 10 malam nanti di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. So langsung saja ini dia, tanpa berlama-lama lagi, Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Enjoy.

0: Yes, yes, aku mau ikut serba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan serba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi serba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan serba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Aku Ada Untukmu dari Perunggu, requestannya buat Kak Titan aka Kak Ultimate Player yang bergabung juga di live TikTok kita di akun RRI_Singer aja ya. Sama seperti aku akan selalu ada untukmu teman Pro 2. Aman aja, enjoy, bawa santai. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini requestan dari teman-teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok. Ini ada dari Kak siapa ya? Ini dari Kak Titik Nadir, Kak Hitna, buat Kak Silent katanya, dari Kak Virgo tadi di requestin melalui WhatsApp ya. Aman, Titik Nadir, Kak Hitna udah masuk. Selanjutnya Teh Hijau dari Tulus buat Kak Esi Welviana yang masuk surga melalui request lagu di Pro 2 RRI Singaraja ya. Sekarang udah giliran ya, tugasnya udah ada Kak Virgo ya atau Kak Nindya yang requestin lagu buat teman-temannya juga. Selanjutnya ada lagu dari Kak Nang Boy, Putar Waktu, pengen diputerin Putar Waktu dari Mahal ini, udah aku masukin. Tapi ini ada salam-salam dulu dari Kak Nang Boy. Kita bacain pesannya teman Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang, katanya. GG dari Nang Boy, Kalimantan Selatan, lagu Mahal ini Putar Waktu. Salam buat Kak Esi, Kak Anggi, Kakak Fir, Kak Virgo Singaraja, Kak Virgo Mataram, Kak Ari, Kak Sri, Kak Sria selalu maksudnya ya. Terus Kak Alvino, Kak Ultimate Player, Manusia Jahil, Bu Nini Zeren, cepat sembuh, Pak Budi juga katanya. Dan semua pendengar RRI Singaraja aja. Dan penyiar Pro 2 Singaraja dan Pro 1 Singaraja aja. Doa terbaik buat GG, mohon maaf. Saya malam ini lagi ada maulid di masjid, belum bisa stay tune dulu. Jadi lagunya buat Bu Nini Zeren aja. Semoga GG sehat selalu, lancar rezekinya. Barokah, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hatihati pulangnya, matur suks GG. Pray for Kalimantan Selatan, anak-anak lagi libur sekolah, belajar di rumah. Wih, terima kasih banyak Kak Nang Boy yang selalu mengirim pesan-pesannya ya buat kita semua yang selalu setia mendengarkan Pro 2 RRI Singaraja, dan tentunya buat kita semua di RRI Singaraja. Doa terbaik juga buat Kak Nang Boy, sehat selalu ya, dan juga sekarang lagi menghadiri apa? Maulid Nabi ya. Semoga lancar ya acaranya, maulid nabinya, dan lagunya katanya buat Bu Nini Zeren. Aman aja, Putar Waktu buat Mahal ini ya. Dan gak lupa juga doa terbaik untuk warga dan masyarakat di Kalimantan Selatan yang sekarang lagi ada musibah mungkin ya. Ada kabut asap yang tebal, semoga cepat mereda. Amin, amin, amin, amin. Oke, aman teman Pro 2, langsung saja ini dia Titik Nadir dari Kak Hitna buat Kak Silent.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja. Kita lanjut lagi. Kita bacain requestan dari Kak siapa ini selanjutnya, ada dari Kak AB di Jakarta. Wih, kata saya teh jauh banget di Jakarta ya Kak AB ya. Rek Liodra, teganya kau udah aku masukin di playlist aman aja Kak AB ya. Kak AB ini bergabung di WhatsApp dan juga tadi ada muncul di live TikTok kita ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada Sumpah Mati dari Selina, requestan dari seperti biasa Kakak Fir, as always ya, requestnya Sumpah Mati dari Selina. Aman aja Kakak Fir, udah aku masukin. Selanjutnya ada Pak Budi yang menolak tua. Pak Budi masih muda guys, pengen diputerin lagu Bernadia Kita Buat Menyenangkan ya. Dan untuk kamu teman Pro 2, mohon maaf banget yang mungkin sekarang mau request tapi slotnya udah habis, bisa dicoba besok ya di Request Time di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah ya. Tadi ada Kak Ari juga bergabung di WhatsApp kita dan juga muncul di live TikTok, jadi mohon maaf ya Kak Ari ya, belum bisa keputerin lagu favoritnya di malam hari ini, mungkin bisa dicoba besok ya. Dan langsung saja ini dia teman Pro 2, Teganya Kau dari Liodra.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Kita buat menyenangkan dari Bernadia, requestan dari Pak Budi. Setuju gak sih? Kita buat menyenangkan aja guys. Kita hidup di bawah enjoy aja. Gak usah galau-galau mungkinnya yang lagi sedih pisah sama mantannya. Aduh udah deh. Kita bisa cari lagi tahu. Aman aja guys, di bawah enjoy. Kita lanjutin lagi. Request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan ada 4 lagu terakhir teman Pro 2 di request time kali ini. Ada Biarlah dari Niji. Requestannya dari Kasria Selalu yang tadi udah nungguin banget ini diputerin lagunya. Nah sekarang waktunya Kasria Selalu, aman ya. Udah aku masukin ke playlist. Selanjutnya ada Trauma dari Aan Story. Requestan dari Kamales Komen ya, yang tadi katanya bingung mau komen apa. Lagian males sih komennya, jadi bingung kan. Selanjutnya ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Requestan dari Kak Juwita A-nya 8. Masih 8 kan? Kak Juwita A-nya aman ya, 8 ya. Dan yang terakhir ada Tutur Batin dari Yura Yunita. Requestan dari Kak Alvino yang katanya tadi lagi pesimis sama sedih ya kalau gak salah ya. Aduh, udah deh Kak Alvino, jangan sedih-sedih, jangan pesimis-pesimis. Kita buat optimis aja hidup ini mah. Kita pasti bisa kok, semangat. Yuk, yuk, yuk, bisa yuk. Itu dia 4 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah bergabung di live TikTok dan juga bergabung di request time kita malam hari ini. Dan tentunya jangan bosan-bosan ya untuk request lagu dan seru-seruan bareng di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah ini jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Kita move ke program berikutnya. Program apa? Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngebahas apa di Curhat Kamu nanti? Dengerin aja ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Biarlah dari Niji.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
0: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan kita masuk di segmen curhat kamu, teman Pro 2 ya. Apa kabarnya malam ini buat kamu yang baru bergabung, teman Pro 2 ya. Semoga kalian yang lagi di perjalanan pulang dari kerjaan mungkin atau dari manapun itu, dan yang lagi santai di rumah atau di kamar, di kosan, yang masih ngerjain tugas, atau mungkin yang lagi ya rebahan sambil main HP, chat-chatan sama ayangnya. Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Dan di curhat kamu malam hari ini kita gak cuma ngomongin hal yang serius-serius banget ya. Kita bakal ngobrol santai tentang hal-hal yang sebenarnya deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan topik kita malam hari ini adalah menahan keinginan. Serius gak tuh? Enggak. Dan teman Pro 2, kamu pernah gak punya sesuatu yang benar-benar ingin dilakukan gitu, atau ingin dibeli, ingin untuk dimiliki, atau ingin mencoba sesuatu hal, tapi akhirnya kalian bilang ke diri sendiri kayaknya jangan sekarang deh. Atau mungkin justru sebaliknya, kamu udah tahu sebenarnya belum terlalu penting dan belum terlalu memerlukannya, tetapi tetap aja kepikiran kayak ah sekali ini aja bisa kali. Nah dari sini muncul pertanyaan menarik teman Pro 2, apakah menahan keinginan itu berarti kita sedang membatasi diri, atau justru sedang belajar mengendalikan diri? Karena ternyata keinginan itu gak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar. Kadang sesimpel pengen beli barang karena lihat orang lain punya gitu ya. Pengen ikut tren karena semua teman lagi membicarakannya. Pengen ikut bermain game padahal besok harus sekolah gitu. Pengen membeli sesuatu karena sedang diskon. Atau bahkan pengen melakukan sesuatu hanya karena penasaran aja. Masalahnya, kalau semua keinginan langsung kita turuti, apakah kita bakal merasa puas? Atau malah setelah mendapatkannya muncul keinginan lain? Dan malam ini kita bakal ngobrolin itu semua ya. Teman Pro 2 juga boleh banget ikut masuk gabung di curhat kamu malam hari ini melalui WhatsApp di 08 11 399 1054 ya, terkait dengan menahan diri. Bebas apa aja, teman-teman mau kirim pesan juga boleh, sudut pandang mungkinnya terkait dengan topik kita malam hari ini, ya apapun itulah mungkin ya yang selama ini kalian masih tahan gitu, entah itu tentang memiliki barang, aktivitas, keinginan untuk ikuti tren, atau mungkin sesuatu yang sebenarnya sudah lama kalian inginkan. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng di curhat kamu bareng aku GG ya, dan di Pro 2 RRI Singa Raja tentunya ya. Jadi jangan buru-buru, jangan kemana-mana, kita akan mulai dari satu pertanyaan sederhana ya. Kenapa sih menahan keinginan itu rasanya susah banget? Kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2, so stay tune terus.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?

Masih di curhat kamu bareng aku GG teman Pro 2 ya. Dan malam ini kita lagi ngobrolin soal menahan keinginan. Kalau dipikir-pikir sebenarnya bilang enggak ke diri sendiri itu gampang teman Pro 2. Tapi prakteknya belum tentu. Apalagi kalau sesuatu yang kita inginkan ada di depan mata gitu ya. Misalnya kita lagi ngelihat barang yang sudah lama kita ingin gitu atau kita incar lah. Awalnya cuman dilihat-lihat, kemudian mulai cari harganya, lalu lihat reviewnya, terus masukin keranjang, dan akhirnya ya udah deh beli aja kali ya gitu. Padahal beberapa menit sebelumnya kita masih bilang kayak aku nggak butuh deh. Siapa yang gitu di sini teman Pro 2? Ayo ngaku. Salah satu alasannya adalah karena keinginan itu sering terasa seperti sesuatu yang harus segera dipenuhi teman Pro 2. Kita melihat sesuatu, tertarik, lalu muncul dorongan untuk segera mendapatkannya. Apalagi sekarang kita hidup di era yang semuanya serba cepat. Mau beli sesuatu tinggal klik gitu ya, mau pesan makanan tinggal buka aplikasi, mau ngikutin tren kita tinggal lihat media sosial gitu ya. Dan akhirnya kita semakin sering berhadapan dengan berbagai hal yang bisa memunculkan keinginan baru gitu ya. Dan kita pun berperilaku impulsif gitu teman Pro 2. Belum lagi ketika kita melihat orang lain melakukan atau memiliki sesuatu yang kita ingin punya juga gitu. Dan kadang kita berpikir, wah kayaknya aku juga butuh deh gitu. Padahal sebelumnya kita bahkan gak kepikiran soal itu. Dan ini yang menarik teman Pro 2. Kadang yang kita inginkan bukan benar-benar sesuatu yang kita butuhkan. Tapi muncul karena kita terpapar atau terinfluence gitu ya oleh lingkungan sekitar kita. Misalnya teman punya barang baru gitu. Terus kita lihat konten-konten orang lain, ada tren yang lagi hits atau lagi rame gitu ya di medsos, atau ada promo yang membuat kita merasa harus mengambil kesempatannya sekarang. Dan akhirnya muncul perasaan, kalau nggak sekarang nanti keburu ketinggalan deh. Padahal belum tentu juga tahu. Dan menahan keinginan bukan berarti kita nggak boleh mendapatkan apa yang kita mau. Justru kita sedang belajar memberi jeda antara aku ingin dan aku langsung melakukannya gitu. Jeda kecil lah gitu. Dan itu sangat penting. Karena dengan memberikan waktu kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Ini benar-benar kita butuhin atau aku cuma tertarik karena sedang tren aja? Kalau aku gak mendapatkannya sekarang, apakah beberapa hari lagi aku masih menginginkannya? Kan belum tentu juga. Pertanyaannya simpel seperti itu bisa membantu kita mengenali diri kita sendiri teman Pro 2. Jadi ya ternyata menahan keinginan bukan sekedar soal berkata tidak aja. Kadang justru soal memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan keinginan tanpa merasa seperti sedang menyiksa diri kita sendiri? Nah ini yang akan kita obrolin di segmen berikutnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Curhat Kamu, Pro 2 RRI, Singa Raja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi di Curhat Kamu, teman Pro 2 bareng aku Gege. Kita udah tahu ya kalau menahan keinginan memang gak selalu mudah. Tapi kabar baiknya teman Pro 2, kemampuan untuk mengendalikan keinginan itu bisa dilatih loh. Bukan berarti setiap kali menginginkan sesuatu kita harus langsung bilang gak boleh, gak juga. Bukan gitu juga ya. Kita tetap boleh punya keinginan. Yang penting adalah belajar menentukan kapan keinginan itu perlu diikuti dan kapan sebaiknya ditunda. Cara pertama mungkin ya yang bisa dicoba adalah memberi jeda gitu. Kalau tiba-tiba ingin membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, jangan selalu langsung mengambil keputusan saat itu juga. Kasih waktu kepada diri sendiri teman Pro 2. Bisa beberapa menit, beberapa jam, bahkan beberapa hari tergantung situasinya. Setelah itu, coba lihat lagi. Masih pengen atau enggak nih? Kadang kita berubah tau, bahkan secepat itu perubahannya. Kalau ternyata setelah beberapa waktu kita udah gak terlalu tertarik, mungkin sebelumnya itu hanya dorongan sesaat aja. Dan cara kedua adalah kenali pemicunya. Coba perhatikan kapan biasanya kita paling mudah mengikuti keinginan. Apakah ketika sedang bosan, ketika sedang melihat media sosial, ketika teman-teman sedang melakukan sesuatu, atau ketika kita sedang ingin mencari hiburan, atau yang paling berat ketika beres gajian. Dengan mengenali pemicunya kita jadi lebih sadar terhadap pola diri sendiri teman Pro 2. Kemudian yang ketiga, jangan membuat keputusan hanya karena merasa takut ketinggalan ya. Tren akan terus berganti teman Pro 2. Apa yang rame hari ini belum tentu masih rame minggu depan. Jadi kalau kita memang tertarik pada sesuatu, gak ada salahnya bertanya dulu apakah aku nih benar-benar suka atau aku cuma takut gak ikut tren aja. Dan yang terakhir, jangan menganggap bahwa menunda berarti kehilangan kesempatan. Kadang kita justru sedang memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Misalnya ketika ingin membeli sesuatu gitu ya, kita bisa membandingkan pilihan, mempertimbangkan manfaatnya, dan melihat apakah memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau akhirnya setelah dipikir-pikir ternyata memang kita butuh dan mampu mendapatkannya, ya gak masalah juga. Jadi tujuan dari menahan keinginan bukan membuat hidup menjadi penuh larangan. Tujuannya adalah supaya kita yang mengendalikan keputusan, bukan keputusan yang mengendalikan kita teman Pro 2. Tolong digarisbawahi ya. Karena ada perbedaan ya antara aku gak boleh punya ini dengan aku bisa memilih kapan aku akan mendapatkannya gitu. Mungkin kalimat kedua tadi terdengar jauh lebih sehat ya gak sih? Dan teman Pro 2 dari pembahasan ini kita bisa belajar bahwa menahan keinginan bukan berarti harus selalu menolak diri sendiri. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya, aku benar-benar menginginkannya atau aku hanya sedang terbawa suasana aja gitu. Dan tentu setiap orang punya cerita yang berbeda. Mungkin ada teman Pro 2 di sini yang sedang berusaha menahan keinginan tertentu, atau mungkin justru pernah menyesal karena terlalu cepat mengikuti keinginan. Kita bakal ngobrolin pengalaman seperti itu di segmen terakhir nanti ya. Jadi tetap bareng aku di Curhat Kamu, Pro 2 RRI, Singa Raja 105,4 FM. Stay tune terus teman Pro 2.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

kita udah sampai di segmen terakhir di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan malam ini kita udah ngobrol cukup panjang ya tentang satu hal yang sebenarnya sering banget kita alamin, yaitu menahan keinginan. Dan kalau dipikir-pikir, setiap orang pasti pernah mengalami situasi ketika hati bilang pengen banget gitu, tapi pikiran bilang sebentar dulu. Disinilah kita belajar mengenal diri sendiri, teman Pro 2. Karena terkadang keinginan itu bukan sesuatu yang harus selalu dilawan. Kita hanya perlu belajar membedakan antara ingin sekarang dan memang membutuhkannya gitu. Ada kalanya kita memang boleh memberikan sesuatu yang kita inginkan kepada diri sendiri. Misalnya setelah menyelesaikan sesuatu yang penting gitu, kita ingin memberikan penghargaan kecil untuk diri sendiri, self reward ya, self achievement mungkin ya, apapun itu. Dan itu gak salah kok. Yang penting kita tetap sadar dengan keputusan yang dibuat ya. Jangan sampai karena ingin sesuatu, kita malah mengabaikan hal-hal lain yang lebih penting gitu. Dan terkesan impulsif aja gitu. Dan kalau suatu hari teman Pro 2 mungkin merasa gagal nih, kamu-kamu untuk menahan keinginan, jangan langsung menghakimi diri sendiri juga. Namanya juga manusia, pasti ada kalanya kita impulsif. Yang penting adalah belajar dari pengalaman tersebut. Dan mungkin coba pikirin deh, kenapa waktu itu aku mengambil keputusan seperti itu ya? Apa yang membuatku terdorong ya? Kalau mengalami situasi yang sama, apa yang bisa aku lakukan berbeda? Bisa gak? Dengan begitu pengalaman tersebut bukan sekedar menjadi penyesalan aja, tapi juga bisa menjadi pembelajaran. Karena pada akhirnya kemampuan mengendalikan diri bukan sesuatu yang langsung sempurna dalam satu malam, teman Pro 2. Kita belajar sedikit demi sedikit, belajar memberi jeda, belajar berpikir sebelum bertindak, belajar memahami apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan belajar bahwa kita gak harus mendapatkan semua hal yang kita inginkan saat itu juga. Mungkin malam ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita malam hari ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2 ya. Dan bisa digarisbawahi, enggak semua keinginan harus dituruti, tapi enggak semua keinginan juga harus ditolak, teman Pro 2. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk berpikir aja, secara jernih tentunya. Karena ketika kita bisa memberi jeda antara keinginan dan keputusan, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memilih dengan lebih sadar lagi. Jadi kalau malam ini kalian lagi menginginkan sesuatu, coba jangan langsung bilang iya atau enggak. Tanya dulu gitu ke diri sendiri, kenapa aku menginginkan ini? Kalau memang penting, pertimbangkan baik-baik. Kalau ternyata hanya dorongan sesaat atau impulsif aja, enggak apa-apa untuk menundanya. Dan kalau akhirnya kalian memutuskan untuk tidak mengambilnya, perlu diingat juga, menahan diri bukan berarti kalah. Kadang justru itu tanda bahwa kita sedang belajar menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itu dia teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 sampai jam sekarang hampir jam 11 malam ya. Di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa aku masih punya playlist ya, beberapa lagu sampai jam 12 malam nanti untuk menemani waktu istirahat kamu mungkin ya, yang lagi nunggu ngantuk dan juga lagi mempertimbangkan untuk membeli sesuatu. Beli enggak? Ayo loh. Sekali lagi terima kasih teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tema yang kita angkat kali ini adalah Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 21.

Artinya, seorang yogi yang sudah mantap di dalam kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang melampaui panca indera material dan hanya bisa dicapai melalui indera spiritual. Dengan tetap mantap di dalam kebahagiaan sejati seperti itu, maka ia tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran sejati. Umat Dharma yang berbahagia, yang dapat kita renungkan dari sloka ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan lahir saja yang hanya dapat dirasakan melalui panca indera saja, namun kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang utama yang disebut dengan kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan yang melampaui kesenangan lahir. Umat Sedharma, jika ini dapat kita laksanakan dengan baik dan penuh bakti dan keikhlasan, niscaya kebenaran hakiki akan selalu mengikuti langkah kita. Astungkar. Demikian yang dapat disampaikan renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya iri dengan Paramun Santi. Om Santi, Santi.

teman-teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta ya hak cipta. Begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk. Nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu. The UK number one.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Raja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
3: Produa Singaraja. Follow Instagram @RRIProduaSingaraja. Facebook @RRIProduaSingaraja.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan

0: dikalikan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

Om Swastiastu. Senang rasanya dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Renungan Dharma, persembahan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pancaran sinar suci Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun langkah kita menuju kebajikan, mengiringi perjalanan spiritual kita hari ini. Mari kita hayati tuntunan suci dalam Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Seloka 155 sebagai berikut.

Yang berarti tidak ada upacara, tidak ada pantangan, tidak ada puasa yang boleh dilakukan oleh wanita terpisah dari suaminya. Kalau seorang istri mentaati suaminya hanya dengan tingkah laku itu saja, wanita itu disanjung tinggi di surga. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menegaskan hakikat penyatuan spiritual yang mutlak dalam grahasta asrama. Sastra suci memberikan kedudukan istimewa bagi seorang istri, di mana pengabdian dan ketulusan hati seorang istri kepada suami sudah dipandang sebagai sadhana atau praktik spiritual dan yadnya terbesar yang mampu mengantarkan jiwanya menuju kemuliaan surga. Ajaran ini tidak bermaksud melarang wanita beribadah, melainkan menekankan pentingnya menyatukan visi spiritual dan melebur ego pribadi demi keutuhan keluarga. Ibadah paling nyata bagi seorang istri adalah memastikan kedamaian di dalam rumahnya terlebih dahulu. Ketika istri berbakti dengan tulus dan suami memimpin berlandaskan dharma, perpaduan energi suci ini akan menciptakan replika surga di dunia nyata. Umat sedharma yang berbahagia, keharmonisan rumah tangga adalah buah dari keindahan berbakti dan menyatukan jiwa. Semoga ulasan ini menginspirasi kita untuk selalu merawat ketentraman lahir dan batin dalam keluarga. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita akhiri dengan mengaturkan paramusanti.

0: Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Pria berinisial PS, 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Dan Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman yang mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Dan total kerugian yang dialami 6 korban mencapai sekitar 15 juta rupiah. Dan modus yang digunakan pelaku yaitu menyajak calon korban

mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Dan sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Dan setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, kemudian pelarikan diri membawa telepon seluler milik korban. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka juga mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Dan polisi yang menemukan mengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara yang dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. Dan AKBP Rusi Gusman juga mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Dan laporan tersebut juga diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya. Sementara itu, teman-teman berdua, dari Gubernur Bali Iwayan Koster yang menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Manguitani dapat dituntaskan hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Dan penyelesaian pembangunan tersebut juga ditargetkan berlangsung hingga 2029. Dan Koster juga menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung, ditargetkan selesai 2028. Dan menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Dan pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 80 miliar dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut. Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster juga memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Dan infrastruktur tersebut juga diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Demikian info Pro 2, aku Gus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, romantar baik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Sepada. Menunggu saat ini lagi untuk di hari Jumat, sekarang 28 Agustus 2026, yang pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Sampai sekarang teman Pro 2, aku tadi masih banget terkena gitu ya, terkena terngiang-ngiang, terus abis itu juga keinget sama apa yang gue tadi scrolling semalam gitu guys. Masalahnya kenapa ya? Kok kemarin itu masalahnya tentang lingkungan mulu ya, terutama sampah nih guys ya, kemudian tentang kebakaran hutan juga. Tapi untuk yang di sekitar kita lah, anggap aja sampah ya, kok gak selesai-selesai ya masalahnya ya. Bisa dia bingung aja sih, istilahnya apa sih susahnya untuk mengelola sampah guys, dari kita sendiri, padahal ya untuk kita sendiri, kemudian dari kita untuk kita, yang tujuannya adalah baik untuk lingkungan gitu kan. Kalau misalnya sampah untuk sekarang itu kan kita tugasnya hanya setelah memproduksi sampah, istilahnya setelah memakai barang, kemudian sisa yang tidak kepake kita buang dan itu kita pilah gitu guys. Yang tadinya organik ya organik, yang non organik ya udah kita kumpulin dengan non organik. Terus habis itu kamu kumpulin dan nanti petugasnya bakal ngambil. Sesimpel itu padahal gitu ya. Tapi kok masih banyak juga yang menurut gue sendiri itu masih salah dalam memilah sampah gitu guys. Ya udah campur aduk aja udah, organik sama non organik, yang paling penting buang sampah gitu guys. Dan sepanjang jalan gue sendiri, sepanjang siaran juga gue sendiri lihat masih banyak kok ya sampah yang ternyata masih berserakan gitu guys. Ini kita yang kurang sadar atau bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah, disinilah kita sebagai anak muda guys, jadinya kita bagaimana caranya untuk bisa memilah sampah, dan yang pastinya juga jangan sampai buang sampah sembarangan. Perlu kesadaran gitu ya. Gue tadi pingin kejujuran kamu teman Pro 2, jujur ya, sudah memilah sampah dengan baik dan benar belum? Terus kalau misalnya sudah, spill caranya gimana? Mungkin bisa untuk jadi contoh buat teman Pro 2 yang lain. Oke, kita bakal bahas ini satu jam ke depan di Sarba kita teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Yes, berdua. Buat kamu yang mungkin masih belum sadar untuk bisa memilah sampah gitu ya, atau buang sampah yang benar, minta tolong please banget ya, bagaimanapun caranya kamu tuh harus bantu lingkungan untuk menjaga lingkungan, guys. Ya minimal buang sampah sendiri dan istilahnya kelola sampah sendiri, dan yang pastinya dengan cara memilah sampah. Nanti setelah itu bisa diserahkan petugas setelah memilah sampah untuk membantu petugas juga gitu, guys. Untuk lebih gampang memilah sampah gitu, guys. Karena itu penting banget kamu lakukan gitu ya. Jangan sampai kamu tuh tidak melakukan hal itu, karena zaman sekarang ya sampah itu banyak banget jenisnya gitu ya. Ada yang reduce, ada juga yang organik, ada juga non organik, ada juga sampah medis dan sebagainya, sampah elektronik gitu ya. Dan sebagainya deh, banyak banget. Jadi minta tolong banget untuk kamu bisa pilah, minimal memilah aja untuk bisa bantu petugas kebersihan untuk bisa dikelola sampahnya dengan baik gitu, guys. Oke. Okay? Jadi buat kamu yang sudah memilah sampah dengan baik dan benar, spill caranya seperti apa ya. Cerita langsung di Sorba Gita, langsung aja di WhatsApp 081139911054, di Facebook, Instagram, dan TikTok @_singaraja, dan langsung aja di aplikasi kita RRI Digital.

0: Tungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yes, ada Rudy. Selamat pagi, Kadi. Kalau aku sih lebih banyak memilah sampahnya itu kondisinya di kamar aku sih. Kalau misalnya aku buang sampah kertas dan juga sampah habis makanan, kayaknya beda sih ya. Karena kalau misalnya sampah makanan itu aku buangnya ke dapur, sedangkan kalau untuk sampah di kebutuhan kamar aku kayak kertas dan sebagainya itu aku masih buang di kamar aku sendiri sih. Jadi entah itu memilah atau enggak ya. Ya juga sih ya. Ya enggak mungkin kamu bekas makanan misalnya kayak

nasi bungkus kayak gitu ya. Terus habis itu kamu yang organik seperti itu ya, bekas makanan itu kamu buang di kamar kamu posisinya, kan pasti bau ya. Ya maksudnya itu memilah gitu loh kak. Jadinya istilahnya misalnya nasi bungkus nih, berarti ada sisa daging, ada sisa makanan yang kamu harus buang di kantong satu. Nah bungkusnya itu di kantong lain. Itu kan karena bungkus nasi atau kertas nasi itu kan kondisinya adalah non organik, jadinya kamu buangnya di beda yang beda tempat lain gitu ya. Dan sedangkan sisa nasinya itu kamu bisa taruh di organik gitu guys. Beda ya, secara seperti itu maksudnya. Bukan yang satunya ditaruh dibuang di kamar kamu, yang satunya dibuang di dapur gitu guys. Mungkin paham ya Kak Erudi ya, seperti apa ya sudah dijelasin tadi.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja aja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah ada Kak Wisnu. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku memilah sampah itu udah dari dulu ya. Kebetulan di rumah itu mama ngajarin supaya bisa yang namanya memilah sampah. Jadi ada 3 tong sampah yang ada di rumah dan di sekolah juga seperti itu. Jadi udah terbiasa lah untuk yang namanya memilah sampah. Jadi aku gak pernah khawatir sih. Dan udah terbiasa tangan itu menyelipkan kemana gitu ya. Ya udah sampah organik, organik, yang non-organik, non-organik, yang bisa diolah kembali bisa ditaruh di sana, recycle juga. Kayak gitu aja sih Kak. Jadi aman katanya. Aku udah biasa. Jadi caranya itu udah dari rumah ternyata udah biasa dipersiapkan atau diajarkan seperti itu. Nah, mungkin bisa dicontoh oleh orang tua gitu ya, atau mungkin juga kamu yang mungkin belum seperti itu bisa menggunakan cara seperti itu untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan yang pasti sesuai dengan kategorinya.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Irene Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: sepeda, Mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ah, kita ngobrol dua, ada yang viral-viral di jam 7 pagi ya. Dan langsung aja ini dia yang viral, guys. Dari satu keluarga dan tetangganya yang sangat harmonis. Ini adalah wujud toleransi ya, teman berdua. Di mana ada sebuah video yang liatin hangatnya hubungan antar tetangga dan seluruh penghuni rumah di lingkungan ini juga berkumpul untuk menyambut kedatangan seorang wanita yang baru saja wisuda, guys ya. Dan suasana di gang ini juga benar-benar bikin terharu karena lelahnya perjuangan masa kuliah terbayarkan dengan sorak-sorai dari para tetangganya yang mendukung dia menjadi seorang wisuda gitu, guys. Gak ada iri-irian, gak ada rasa apa ya, bisa dibilang tidak ada rasa untuk menghakimi dan sebagainya gitu, guys. Tapi mereka semua itu mendukung gitu ya. Jadi ya, impian tetangga semua orang adalah yang seperti ini gitu, guys. Apapun prestasi yang kita lalui, ya kita bisa disambut dengan baik gitu ya. Jadi ciptakan lingkungan itu dengan harmonis tuh ya seperti itu, guys. Bisa ya siapapun yang berhasil gitu ya. Ya didukung gitu, guys, disambut dengan baik gitu ya. Bukan malah disinggung atau dimusuhin gitu, guys. Aduh, pokoknya damai banget rasanya ya.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ah. Kita Ngobrol Radio, jangan lupa kamu ikutin dan panting terus RRI Fest ya, yang bakal ada untuk di RRI Singaraja. Oke, jangan lupa ikutin dan full terus ya. Oke, ada yang viral lagi nih guys dari Desa Sadi ya. Dan salah satu korban dari kebakaran Desa Sadi ya, ada Amak Juna yang ternyata bisa menceritakan detik-detik kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2026 lalu. Dan berada di rumah bersama istrinya apabila terlihat sekitar jam 22 lebih waktu Indonesia Tengah, dan melihat api muncul, anak Amak Juna juga dan istrinya langsung berlari menyelamatkan diri. Dan keduanya kemudian mengungsi ke rumah anak mereka yang berada di luar Desa Sade. Dan Amak Juna juga mengatakan kalau bantuan untuk para korban sudah diterima, dan sehari-hari Amak Juna bekerja sebagai petani dan istrinya turut membantu bertani, dan keduanya tinggal di semuanya anggota keluarga dan termasuk juga Amak Juna tinggal di anak yang sudah menikah gitu guys ya. Dan untuk kerugian berapa ya yang telah ditanggung rasanya belum diketahui jumlahnya sama Pradua, tapi semoga aja kita doakan yang terbaik gitu ya, dan bisa kembali lagi, dan program dari pemerintah untuk restorasi juga bisa terjadi gitu guys. Ya pastinya kita doakan yang terbaik untuk Desa Sadi, semoga cepat pulih, dan yang pastinya juga bisa kembali menjadi desa wisata ya. Karena kita berharap banget ya, salah satu aset di Pulau Lombok guys, Desa Sade gitu guys ya, sangat kita tidak bisa bayangkan bisa terjadi seperti ini, tapi semoga bisa kembali lagi.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Satgerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada yang viral dari ini daerah Nepal ya. Dan aksi penyelamatan dramatis terekam saat tim penyelamat di Nepal mengevakuasi seorang pria dari atap rumah dengan menggunakan helikopter ya. Di situasi darurat untuk skill pilot helikopter ini tuai pujian karena berhasil mengendalikan pesawat atau pesawat helikopter dengan sangat stabil, dan yang pastinya pemuda itu bisa diselamatkan juga. Dan operasi evakuasi udara ini juga pilihan utama mengingat akses darat di sejumlah wilayah lumpuh total karena banjir bandang tahun 2. Yang bikin viral adalah aksi dari pilot helikopter ini yang sangat skillful dan yang pastinya bisa menyelamatkan warga.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL.